ne ma wala zin inwa albena zin bela zin kano na zin kalun kain kil maale tabun kaina kain jirun wala innu sanga dinga kwa dinga zalba kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo dikwale kangudo kwing ala na kwing kina kilala lombi ndora beya kringa banguba bando zi kartuma tulile birko na erba zin ba erba jal fiedu njang kwa zin bal fie kwa bang kikyong gitiyo kin kul kiyo kare en bayba lakin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine e kikyo war kwengi kide no rabaza an kaba anin gitiyo ki kulin anin ge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbeza da gi dio kilman dio le embeleng indora ne ura gitiyo ki bulele albaza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idine lom vende embele engis kwa lom vende embelem baginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udajito kulgida zelenjalena hinde mbazin jeng den bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina zing dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lomving kau idine ki on songa ki jamel tewa idine ki nzi kan denjam miling alba illai al ade ki ezi kalong denjam miling bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idine kalonzi ki e ki ki on songa kwel na kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalong e ingi donga dan izin kwa drink way ka dalong tiene la alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji tiwo so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldrin kwe jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde en kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiwozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhenge lebelezi in belanga ziga kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhenge kalung inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale alqwa ingolle ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidi ba ba jene kakire jeng idina loka kirele kide dalle danga ne le kaintarnga loka kirele zwinga kaintabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skui na ere kabaze nyalo denkwela dembagi amin.

0: tullay taanu dhokan yakan gal jamkwa dan barnaamij gurren darale na namagar ine kiri kan jingwale dan jingudin naman beleng kin ayanga kages paletia lomping
1: kin ayanga inges paletia al lomvese eritabig tabir ala kebal air iding na yey nakin odan nyedding den donga kin ide na mazan jijiw al dulding wejang asan jiw allompi kakire na allompi udon yedde den don akay na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elalo wayal karu kelage torigin na kam kay na fatay ni wala nino surdo askaimba na tabir ke barasti libana kergel singi ine lompi ngen kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi kin karuse na ye ina kinga ja na surtie na ngay na nino surja na se dharma ja na ina dulding waya nga ina kanaji alkaing na salang akang. Ine lumpi ang kuro naman ni so ngage na ayyeri si ayerba ya si ini na iya na karabanya ding dendong akang. Ine namise mpalde kese lumpi si eri ala kebal er. Eri bi eri si nye ding alang gis deyang ararang ji al dulding waya ang asan jiw al lumpi ya ine jisi tewa anang josa dok namaya yung kwa asang salajeng asamba jeng iding na bele deyang alaya kwa bajaleng elayang aliyay. Iringna kuring nyedding den dongake jalu lingwe jang ine asangin jalo lomving kuro al sasongake na lomvi ye asakwase salafi na ngye na kwase udonga tulanga gespe abaje ngidele ne starasbe nankuotela den dongake aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kay na loto ge jew na kela azanino kay manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiwlo pinken kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi ali al wata nyedding de ndonga kay nang udonga nyedding is dirim fi wala galiye na nae den kuri na sudo nga taras fi asang elan jalon ji al dulding we jang alang lomfi sike se bagi ja na bele la kel jam azaye beleng tarasing asang in jalon aliye duldi na udo nga den fi na jisi tewa nange ka tewa nang kwa kera ze al kusi na tewa na zin salla fi ataga yeze eritabir ala erba
0: tulay meram bain na doksi inan taras gis jawe in jingole na namagal wo dolpada kawi e na do in aya kin kages paletia lomping na do in e tiririsimo
2: e kin aya nga lomping inges paletia asang in kalung al kainku lomping donga kin na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusi inna kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarri njegi. Inna langis beleng, neji yaba isi mwal abaku yinku asa alba abalama ila lule jodogal kila kenge. Inna magi lompi yinku rufali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangis dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na inen mas dok impari de lompin den kilman tuling alye kuldinga si nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba. Ine namagis impari di lompi alye kekire ngang kekire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jayng alke nga na ninke nama ninke. In namay lompin gis pali di ning.
0: Tule dok, mejiram bayin, na dok gis ine tirik gis inang kerkerja. Na namagal ine dok itiri karing kain keljam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dak dik si kelkam le namagal keinga na dayan bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kain keljam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kousi nyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eridi al ubelomfe mbele ze seati elba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine nama ye al duldingwe jang uid al giz lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga al jalenga banje gil kidi nui. Na pe menenja kidi ndilo na bazin jiu kisense lomvi alie alkuri ngankuri nyedingi jial duldijang waraka al duldiang azan iu lombi mbele idalaiba azanka kisengau al se na ba wela sandeng firja kem firja umong na ke ngudonga tuleng alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tuleng ales elengergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudonga tuleng alevi udonga firja ke la la kwa nyeding kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombi ke ngudonga firja ke la al nyeding epi na udonga tar rangela lepi na di ngungis gizipe aldu lingwe jang nas elenji o kese lombe se basinjiu a lombe ale kuringan kure ineji ala duldi jang azang lombe le seje jang kese ense na dembele la algese beleng albase azamba jiu a lomfi alke daldin dioni gisitewa kinudo nyedding a tabiri ese ala toeba azang ela njalong kingwo mu kedeg ni sembau na gal kedeg ela duo za ba nan pinga na sallaf ya idina ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azang seje je lomfele ke sense na ke ngudo akela al jikara ke jame wala gal kwale ke jame na kinu ya jegila ba abal lomfele seje je ke se alam batara sin jegil na dembele la se ke jam na masjiu ke sense lomfi ka kwel dile na ji kanenja azang lomfi se a tulen di jalung na udo na tulen akela se ja aliye na lomfi kwel a jal duli jan ke sense ba seje lomfi se na kembele ngakelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kemfir jan kage na kentu le kage algese jizipia
0: tulei mayram bain nas inan tulet irsingo wo taba na namagal wo a dorpale kawi eine do injingo le gis trik gis ni alim belenkin ayanga kage swalitia duun
2: e king ayanga ingis falde duon al duldin kwe yenga dungoi nezesi udonga yidia na dogisin palda duldin kweye bagi asa akeba na duldin kwe dok asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogisin palidi duldin kwe yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nama mbeleng aliyei na pia udonga si nezidia dok al lompi na kuokin inni na njurut inni alang karaba kilasi tarase piana ila le fagwa alikwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na as lomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansenga siki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga se ki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame illa nama yeyi na duldin kwe na lompin kuros pirtipi na zidia nama koranga kerenga lepi duidi albas jigi elia nama pina mbele ansang alnga illa nama yeyi nampali del duldin kwe yeyi dines udonga yitia
0: tulei mayrambayin na nama dok ine terikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng bernami sisabungare

0: tanu de kenya kanga jam kwa dan barnaamij gore ndarale na ine dan barnaamij le taban jingos kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga ayis belinga san kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwasa en kwa lompinge en kuro al tonga ge na azan lomfele sejei ke iding na lompeye algi kinga se tewa na ngeye ni kinga se kwel na ngeye ni kem firjanga pale de alanki ye se ke na azan ki ki wali ye ni kinga se tewa ine na baye ni kinga se belen kese en se kai mbar nga se azan en kwa lompi alen kwa al jwenge ye kedik iding abas duo jwenge ja ndi mbarale jido be kwel na abas ga jwenge ja lompele na di mbarale as demba ela lompele ja nga demba idi na induo se lompi na tewa ke ara aba ese joyen ba long inal lompe se inado joel idin na lompe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jen na jaw aba tulle ndija aba tulle kire la de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja idin tulle nga ge ba kidik na maye ide ne sembeleng a udo jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idin na kuru gering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase je je basin jiu lompin kem firja kage na lompi ye kai algi jite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kala lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri na aliye lompi ne jizite wa na aliye lompi ne jizi karaba ki nyadingi ye ne ne don aja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songa spacing ayin alande donga uro na baye kal du lingwe ang na udonga ke sayin hau na baka a abage lompi eri tulle ini ba ang udike ing kar ulang tulle ke lalge ya kase ini namas ane na udonga jiti ang au ke la udonga se a jiti asanga kaba lompi ya jizi ni meini alge ini asang udonga tulle ang ajaw na udonga tulle ang kage abas jijay dimbara se do bajane na asa dimbara ake ba asanga jalla ba alamba jabon dinge la sa jayna jani iding na lompi na ini jizi na alamba sa jijala ji kuro kira jayamba ato alang injwa alang deyizi jawa walaga sunin ala ilangiti mara lompi na jizi kela juru ini utuli ase ala jawu nang udonga kela se ase jijiwe la sa kwa denga kalu ba lompi ini asan jiu na asan utuli ja ke ela sa jijiwo
0: tulai mehiram bain nas dokis inangis jisungwe lole na namakal guo tovala kodo nas imbelele wala gale njimwe lagis etirik nyi guo dolfale kin ayanga ayagis belenga asan kwasi ayikuwa
2: kin ayanga ingis belenga asan kwasi inkuwa aba bele simokel jami al tole asan dingi si injwa tara al simokel ami al inenja na aba kusie kel jami wala galgi jisi enga wala galgi ja ne skill maget komola asan ba dingi si injwa inenga la java ilasi alka anal umonna so tole aiba wala dogal dikenga ne inempia alba injitisi fia asa inen enga idin alan ki kain si dora kawidi idin na nyedin ki tokkan na abadin si jitti enga kilma simma ayla ngai ba mara algi euna kilma ni simmai asa jitu le jani din si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ya alai ba alan auna tulele kawngi inna magi simpali di asan kain si sur coming tulenga sur alan tulenga leko idin na kosenga tulle alai ba in nama ye ne skion asin nan belanga san kayin isi udon tulen ka wulidi na san kayin isi killa an nyi ngale na tulle jiye la bas joana bas kusse jiye la bas dok ki erule njwa gi kay bat udon saltara du dia asabay nyi le ye udon ket malom pe na gi jisim belang al eridi kenan en nen alang tulen ale ka wi idin na dogi nan kam ma dulin kwe aba kusse fi na lompi din tuka karrafingi innelang ba erbedin ko jawi na erbed baye ne sun kusen afia inen alan si kayin surunga si kawlidi alan ki tulle nga kaw nyedding e lalbaji juel alan gi jisi si moy badok e long asen di bar si do juana ze si do ginelan si mo en alan inga juaba namaska umon alan ba duindi tin ka inen ki kien kombo awya na duin barasi namas ellel inen asan kurunga si kayin udo nga nyedding kawlidi idi nga nyedding aba idi kay nga nyedding ara idi kay naba kuru kangala kuru koritok kan ki alan ba una kirin kirokan
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kaing eljam kwa dan bernama guran darale namus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: Tulai tanu dekeng akan gajam gua, dan bernamit kurang darale. Na ini nama galku elanu dekingu kerja kau dan jingu nama beleng. Kin ayanga diinjai le kages valitia.
1: Kin ayanga duinjai le inggris valitia allom fine kase tewa. Na allom fine udang perjanga se nyet dinggris pe duingu. Na allom fine kase entewa asangka along aliye ina kuringan kure. Na ine doge zimbeleng lomfi al king karupota ange ina enas nino ja na kingas ja. Ela al geze mfale de ken kurones kaze fale de. Azang iu kese ka al anadulingwe ang. Azang iu lomfi ken kuro al songage. Namas iu ide kese ense lomfi kuro al sa songage. Na kin udwanga alaye pi alba seje kwe la bas jidele seje jeng. Kapas ka ato lomfi le seje jeng. Kin udwanga nye denka se asa mba fale. Namas email kin udwanga lomfi neskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole. Basin iwel idi naska lomfi le seje jeng. Adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inu tole se a. Ine kise nse nemes jeyungu kise lomfi le namas seje kise abi. Idi abi nas iwo al ken kuroso wage. Nanga liyayi asay kin odanga nyeddin taraspe. Nanga liyayi al kakie kin udonga se nyeddin au na kuoro kal dendonga kin kin alka na wede. Na kin kwa nyeddin al kin al nyeddin dendonga kin. Na kela nang kuzingi dok na yengwa zansala ki itaka asamba kin. Idi na ken kuro songage. Ine namas iwo kese lompe yeng kuro. Al songage nas duwa nang waisala spe na nang akeba nang tewa. Ina ki ala kanga batorek na yeni tewa na kain dalindyo. Nama ye nas iwo kese ine al lompe yeng kuro songage. Alang au nas dele seje puto aeng na kwe mbaranga se bagi ana wenge. In algi kase lompe kwel ela alba ye lompe yeng juenge.
0: Today, mayroon ba yun, wut toba na sinantaras, girsingo inanggis jauli. Ine namo galok u dalpare ko namo sa gispari el kin ayang ayesi ayse pare ta dien jayle.
2: Kin ayang akasi duin jayle inggis pali dia asang ka ing along ka duin suring ala a amba ka alom fiing ang. Na asang ing along ka alki luom fiing ken kuwe na kakire ang. Na dok asang ing along kila al kusingi dok alba ingkeng inna kah nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang ingo natule ing. Iding na dok badok anni asang kila si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin delti agingi. Ine nama pingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayin a deltin diyo. Alan tulenga ge na kuinja nga alan lomping ken belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den toga ilong alan ba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simwaye ba. Bais ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi. Kilma duing erin simwaye iding na tule baye al kuldinga si. Jundi na kei neskeli na kemalun lang alekewi.
0: Tule merambayin nasdok inan taras gis jirsimwaye in na inek.

na te galnoma kwel alang aldidigin krisimo ata sarpya ila aldi algiwande krisimo noma embereng alang konang krisimo kona burun kona na elyang kona alang kagil kidam buru otang kona si elyang kona na karabang kona na puwang kona na lolongang kona na reitang kona na madila kila nyet alkidam belege na namo kwel alang singkarum kwa kain no kundura nas kila kona si kaingeli na embereng ngelam kona kila bele to la sageba alan kingu niki bele ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songa nga la ya namo kwel alan ota nyet illonga nyalba yeden tabun pianas den tabunge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namo ota illa iwi kila kwa ngi si kwa kerna ota sigidie bele na ki kiwon kona na kikien kona alkien bele ale kein maran kela kwang kona alien kien kitabale kawe ni kien dien bele le kein surun iri akaim surun iri abajel na jegel ma jumo na ki bele kere na makela bele ile ka iti al olanda mburun irsu ama tulen kona ke gida yela du na makwel ila ari ari kitaban diopia ki kwa kengang bele na dan surun iri akewa na makwel alansi ila kona si jeingo elansi na puwang isi na olong isi neski kila kwa mbele ini aliki kitapia na ile bele ile tulebo ile nama elong yekwe lalandi simesi jiu alanjiu na kila kwa simesi irijegi aliepia kija wala ye galdie le ayo yeba duwei na som diopia som abaki ngwa bele som kifur ba lo yal kwa dele gud kwe yani abam kwa gud na magal kai magirai som nama long nyeti ina lomba lo eri iti alba uo mbele ngi lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarsai lagalirona na kolwa ke kila kulizi basom kriya ke for ilain na kila mbele ne ki do kere mbele ayo na edu it nyana kila belenga se pia kwa gisi yezat na mu undul na kwel asang kaange lan ko na yingu na dok asang kaay mudilan ko na yingu na dok asang fuwan ko na kayimul endala lyana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tari al giski wu ngundie naskere naskona kari nasaba tulen ko na kida buruilla dan buru otanyet bikikain gidan bere adi dangan ko na ge adi buwan ko na ge adi reitan ko na ge adi lolon age adi karabage nyet al dan buru kai kira nyet baske dan bere ki do kere melaze marankin ko titti nimasku ngi na kira belanga si dangi tuwa kabi na diega zakarta titti na ilabtarisi namakina pi namakira kwa gana kawe na al yen ken kan namantan kamuina kela kwang dien gutsikawe na ma kamatia na tarisi yen kawe.

ayete namagali ne karin namagala zikirkela nas aldikirka na dok asan in kalum king aldinga sa kau asa otan tulen adiukin na kila otan si namakwil alan tulen zikirkam na dok abas den ugu tulen kel jami lia asikir dok banden arabu aljarang na dok au nas daim beren aldinga sa tulen kelkam ilayin alan si kain aldinga ajung ba na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama ilayi niki kwe alan si asa zonga kau na dok asang in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asang in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyen wataka kehin marang kwa kit al kiyen in sekunde na yung yen lia alba kwa kenan si kawe wa nan kwatan den arakerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kwatenga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwakerang aldinga kaulonga dien na bas gitsikau asa tulage matsing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irai asa ki kwakerang aldinga ka marandok auna singkalum du na kewuon ada yundi wala kewuon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwuon kona ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

Barnga orre kwa kul aisi bomungo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle. Ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin nusunga kwa nga dogna askai tiba. Ina zika imiralanda indonga diele fago kwa kul lo bilo albang. Ton sogin na madoklom fisi donga kani alkayi nganis ina kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela. Yara zisunga wangana ela balangi donga ini na madoko ela.

0: tan do kenga gangal jam kwa la ember nami ko rendar ali kensi na dangal din kirsin a juron den dombrele na ilole nama dan juron dombrele kirsin sangal wena au yani trim tise le wena osle na ilole nama do kwel alang do kanji mo le kirina jiwo dikiwo nama dan jiwo kelki kirakidel nama la jiwo beleng in aldi lompin kages paliti
1: e bara din jiwo to le a alange jiwo kinin jilel asankalun in aldi lompile kingase kages paliti in aldi kingase lompile kages paliti lombring is to limpaliti ana utan ku lompi e bada ngumpia na alangi lompin den dora kanni alang tabu karanko umma la alangi lompetit asoka alangi utan kul ate pia bes kingase pia duga ras pia ba na zi kingase pia ki alangi lompin dora kanni bamti den domboren dio kalun tulen na gi utan kul baki domboren dio ndulia na gi abu domboren dio asja lomba daga gumuto ke dorot anko lombeng kuro balita na den tuli ase lombe kuro ke na den tuli ne kin ase ko gumuto ke la ges balita kin ase
0: to le meram bay dok nas inang staras jawli namas gal dan jingo in dok yan dan aldi in ka ges paliti in na ma dok wala meram bay dok kingo a wo dol pas inas dok trigni lole
2: e ki boray in lomping is den ke krim palidi nangis in palidi lompi asa nyet long kilal kilman ki don ale kin na lompi al tulenga sikoye na kusenga si irel. Na lompi al kuinkuo deng donga kain. Na baye bajdele ke adikwe la sampiringa wonga adikwe lele njio. Iningne ye kasi ye piana mkuinkuo deng donga kain. Inama zimbali di al jayenga lompi indonga kain. Na bajwe la lanjayenga tulenga jayeng. Alamba taraz jani iline langalye kwa. Iding nakila kwa kusenga alang kideng puldunga nini. Lompi sikil mo simwa angaba na mayay na kila singa si jigenga ja na kinal taras ke ningi jigenga le na mas lompi kenja ringa kila pia alpiri jenga aldulding kwa lomba na mayay dok kila sina ranga na slo le nyanga alang umelkawia na asang inkal nga yenkale ke ing alang lia gal akaungi abanas ilalia ine na mas lompi indien ke kirimpali di na lompi tuling na lompi kenja ringa na lompi al kuinko deng donga ke ina asa nyetlong kid al ane kit alang ane kit asa kinga yes lo minkel mandio asan inela njalung na lobilo ye albake na kikie bang alan tulenga sekau idine lompi yeso atulei idine kasi piana angaba ningi kuwe ini na awidi na aing ningi karaba karanga ini ine na lompi ndeng ke kiring na den tuling palidi na lompi dok longa dianga ba koseja lompi dok al kilmato ke indel inela ngna ya kuelba anangi kusenga sejo
0: tulei meran bain na dogis inang taras gis jua in aldi lompi kages paliti kainga jam kwa na madu ini tiri karing dan bernama gue randarale nos dok dang tombolin dak dikkel kam magal kayinga na dok dang new kerle keri

0: tane do kinga kan ke jam kwa da en barnami ko rendara de na ilore na madok si jingo kan na koel alan a meran ban zikingo yani ina dan jingo na madok en beleng ay gis beleng asan ki kwa kerna si ay
1: a bara di jingo to le en aldi en gis beleng asan ki kwa si ay kwa ata dan bele bele do lompi kwa alan be kila kan alan ki lompi ndora kan na kwa si asan ki kwa goren daram bele kel kami
0: na ilore taban kan ina ayan akini nama do kwelangis elore etirikin ayangan dio tiriki zirtingo aigis belenga zangi duosi ayua
1: enge belenga duosi ngwa ya bara gi al din dilo jawli na dinu mu jawli na lombendeng dombere gire nja asanjalo asan kengu to kudie yalo na gire ndora janni na belebe belal ba lombe kwa alba kide ke janni ala din to bojo
0: na ilore dok nama dok mi namba ande ilore a lompis en belengalon duo asan duosin kwa ala lompine mbele tikeram yana kin aya na sanan padola ni aldia sanan paliti na dok nama ine wel alangez maramba duo dol pagir dok tirik ni ilore dok ye gal kwel asan kwase ay kwa kin aya ande ngalile
2: e ka wel asan kwase ngwa na lompim belei innela ngalba kwa jagin ya asa keba alba ki kuldingan kanyana mzin del diagingi inen alke la kwa kawe na ki ayenga alnyenge ne yen kwa alan keying na manin kien tirke nga keying na kiki la kwa tirke nga kang idina kila dogola songa keying kien ngorengale ine inbele na mas keying na ke na duidi le intile alki kirse ngayeng idina lompe kwa alan jasi ayebi aye na manim bayin asan balung kikien orenga altodik innen kenga in namaza san kwasin kwa lompial in irel alan jijiti sia jawba na lompi al imbeleng ji ninozi ki koro alanga jamba ninon den puto asadi sotu le na baske koro jawba dok inderen aleja na malia ki korosja in ngayeng ina ina mbeleng iding alkwa ke ina ninozi kikewa nkame na lompi ilasi ya kwelba iding na kewa kikewa ide tarasage ba lompi ilasi dok mbeleng alkusenga lei na dok tirma indok namai dok ingi mbeleng alansi injalung lompi ala kwelba alang karaba kila jama sa iding ki tirma kundi anaspuili lasa renye indi yazo kwa site buwane pi alandok karaba ki jama tulenga ke alompi kwel
0: yasa renye indi li na ilole zata yaka mbeleng yani ka lompi ang naka kurinsi yang dogis erdi paldi
2: inengis beleng alka kuringan kuri ang duile kuri kekire ala akeba na kila asaba ka anda memaji duldi yang nas injolong alka a alang kila koranga lejo na isa kinkwasi inkwa duo na indora le kuro alang orre barang ila dong namais imbeleng ji abaki ila doraja niba na kusenga jau lompi yali inkwa alang kwantu kwa jong idina kanki ke mundunga ntarasala aduidi haba alang ba ila dora le kuo na kaingisi na masini ankami lompi
0: na ilole do nama kwa kiina do kurele alba ben riba yanama irel alang kire doraja oren kwa kweli
2: ila nama ye den kuse alompi nila nkwa duo nama irel alang ki indoraji albibani ingal duin jazi yesi alang karabawi kiki yang ala bomba ngain manim bele bauna jena indiren kwa na yelompi nela ko el baba ko el alan orrendio ke udon en ke ngal musa de orresi ne ranga na kin jirgingo nga nama nompinge ingaske ba al inilangi wala inileng inama lompingi ba inelan ke de lole na sa agindi ba alan kwa kiki la koranga kiul alompi kwa
0: tolein na kankel jam kwa ilole bas longa so dang tin agingi na etena mai na karing na magala se gerkinga dok nas aldi kerkela na den kirtingo wala gazi kayin na dangal din sita bunka ni dombo juren den dio na nama wala san a mera mai sin waba biye kwa so donga bani na dok dola se ban doma na aiziya ba san waka en barnga si anan si kan aldi ke na san dogi en kwa kan sa kawlete
2: ya e tulle ba kibar ba ra tulle kawosin e ni jido jago na ku dalunga jani na ba ni lompe ndonga